Chan, uli los kistepe, iyon martina el chak lisak el chan. Otaran takwa tinali musika. Takeleli musika, nakta tilo karan chan, at musika.

Kiyokrikine libakainchan se chola se egan se skeslo alio. Adios. Shkulaksku tankil. Naksalihona laan se koslak litenamit. Se oksistau balebri libak se okris balebri. Se rekarak kwan kemchik stibel kwan kemchik richmols